Ewakan cem melalakan wawan yang lebar bar, lebar, lebar, cu cuan pam, cuan begini, kue rendah le kayurin, ternaik, ternaik, ternaik dengan demi cu lo pam, yang mesti nanu ko, lu tu jawab pam ni kami, rarcilgan tu gue, lebar, rarcilgan tu gue bangai enten, rencu pam yang naik dengan